rida muguru ni mianyu nyimeyongera menyimera bada mianyu nyimeyongera menyimera bada yo ada Allah ta chion ni yo ada Allah mar kwa

0: muje moro muje monu di ubeda lur ano na pede alur ja okora oba ni ri dakal mo kabiru kwa emperaro doken alur ja uyai
1: aya wano biri wana madeo burgeti ye kunaja kurye

Allah ubi ni cinta betul mujo pong pong kili jai cukup la beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong. Wurubat. Allah ubi ni cinta betul mujo pong pong kili jai cukup la beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong.